101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Memasuki tanggal-tanggal 22 teman Pro 2 ya. Gimana nih kehidupan sejauh ini ya. Pernah gak sih ngerasa kayak uang gajian atau uang bulanan tuh kayak cuma numpang lewat doang teman Pro 2. Baru aja beberapa hari masuk rekening, tahu-tahu tinggal sisa buat beli kopi sama ongkos balik. Dan yang bikin makin kepikiran tuh adalah ketika kebutuhan mendadak muncul, entah motor yang tiba-tiba mogok atau ada hal-hal urgent lainnya. Dan saat itu kita baru sadar, ya ampun, kok aku gak punya tabungan ya. Nah jadi pagi hari ini bakalan ngajakin ngobrol soal dilema yang mungkin pernah dirasakan banyak orang, yaitu rasanya ketika belum punya tabungan teman Pro 2. Banyak orang tuh langsung nganggep kalau gak punya tabungan berarti kitanya boros, padahal belum tentu. Ada yang memang penghasilannya tuh ngepas-ngepas teman Pro 2. Ada juga yang masih ngebantuin orang tua ataupun bayar kos, cicilan atau biaya kuliah. Jadi jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Yang penting kita mulai sadar nih kalau ternyata tabungan itu bukan soal jumlahnya dulu, tapi soal kebiasaannya. Kadang teman Pro 2 kita tuh langsung fokus ke kalau punya tabungan berarti nominalnya gede gitu kan. Padahal sebenarnya tabungan itu bukan hanya sekedar jumlahnya doang, tapi soal kebiasaan teman Pro 2. Kalau kita udah terbiasa nabung, nominalnya tuh akan membesar dengan sendirinya. Widih. Dan salah satu momen yang paling bikin panik itu adalah ketika kita punya kebutuhan mendadak. Dan kalau kita gak punya dana cadangan, akhirnya pilihannya cuma dua teman Pro 2. Apakah pinjam duit atau menggeser kebutuhan lain. Makanya tabungan tuh sering disebut sebagai penenang. Bukan karena bikin kita kaya raya, tapi karena bikin kita sedikit lebih siap untuk menghadapi kejutan dalam hidup teman Pro 2.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, tadi kita ngebahas tentang tabungan ya teman Prodo ya. Banyak yang mikir kalau kita mau nabung tuh harus punya uang yang banyak dulu gitu ya. Padahal justru biasanya kebiasaan nabung tuh dimulai dari nominal-nominal kecil dulu. Entah 5.000, 10.000, 20.000 atau 50.000 ya seminggu, itu juga tetap sebuah langkah. Karena yang susah dari nabung tuh sebenarnya teman Pro 2 selain jumlahnya tapi konsistensinya teman Pro 2. Jadi selain susah karena mungkin ada yang ngerasa kayak aduh duitnya pas-pasan nih teman Pro 2, kebanyakan buat jajan ataupun kebanyakan buat kebutuhan hari-hari. Nah, itu tuh teman Pro 2. Kita tuh harus bisa ngebedain yang namanya keinginan dan kebutuhan. Sebelum kita belanja atau mengeluarin duit ya kan, kita tanya dulu sama diri kita, ini sebenarnya keinginan atau kebutuhan kita tuh. Kadang ada caranya nih kalau misalnya kita pengen beli sesuatu gitu kan, dan kita masih bingung ini kebutuhan atau keinginan ya. Coba kamu skip, atau bukan skip sih, tapi kamu pending 2 hari. Kalau misalnya udah kamu tunda dan ternyata kayak ah kayak udah gak pengen lagi, nah itu sebenarnya impulsif teman produk. Jadi bukan kebutuhan tapi kayak keinginan sesaat doang, keinginan yang berkedok self reward teman Pro 2. Sebenarnya self reward juga enggak apa-apa, tapi kalau keseringan yang ada malah boncos tuh. Makanya kalau misalnya kamu ngerasa mau ngeluarin duit nih kan untuk ngebeli sesuatu dan kamu ya ngerasa ini masih belum tahu nih kebutuhan atau keinginan, kamu coba dipending dulu 2 hari teman Pro 2 ya. Kalau 2 hari kamu masih kepikiran, kayaknya memang butuh. Tapi kalau udah 2 hari dan kamu ngerasa kayak udah gak pengen lagi, nah itu bisa jadi impulsif teman Pro 2. Nah, menabung tuh sebenarnya bukan berarti kita pelit sama diri kita sendiri, jadi kayak gak boleh self reward teman Pro 2. Justru itu tuh bentuk kepedulian kita terhadap masa depan diri kita sendiri. Karena kita tuh gak bakalan pernah tahu kebutuhan apa yang akan datang, entah di minggu depan, bulan depan, ataupun di tahun depan tentu saja teman Pro 2. Makanya kalau misalnya kamu masih kebingungan ya kan gimana caranya untuk, ataupun masih kayak gak punya tabungan nih gitu, coba dari nominal-nominal kecil dulu. Jaga dulu konsistensinya, baru dijaga nominalnya teman Pro 2.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Kon Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2 barengan di Parevanda. Di selamat pagi teman Pro 2 alias pada sampai jam 10. Nah ini teman Pro 2 di jam 8 ini aku pengen ngobrol pernah gak sih kayak kamu ngerasa sebenarnya itu badan kamu biasa aja gitu kan, tapi kok bagian perut malah kayaknya mulai-mulai membuncit. Duduk rasanya udah lumayan sesek, celana udah mulai sempit, dan foto-foto kita jadi lebih sering menutupi perut kita. Nah pagi hari ini bukan mau ngomongin body goals ya, atau harus punya perut six pack teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol gimana sih cara ngejaga kesehatan dan ngurangi lemak di area perut, karena kalau berlebihan bukan cuma pengaruhnya ke penampilan tapi juga dampak ke kesehatan tuh teman Pro 2. Nah kadang nih ada orang yang berat badannya tuh normal tapi kok perutnya buncit ya. Penyebabnya tuh bisa macam-macam teman Pro 2. Bisa dari terlalu banyak duduk, kurang gerak, pola makan tinggi gula dan lemak, tentu saja kurang tidur, sampai stres yang berkepanjangan. Jadi jangan langsung nyalahin timbangannya, karena gaya hidup itu juga punya pengaruh yang besar teman Pro 2. Nah kalau misalnya setiap hari masih doyan minum minuman kekinian, minuman bersoda atau minum-minuman manis, coba mulai dikurangin. Minum minuman tinggi gula tuh mengandung kalori yang mudah bertambah tanpa ngebikin kita kenyang lebih lama. Sesekali boleh kok nikmatin minum-minuman yang manis-manis, tapi jangan sampai kebablasan jadi setiap hari teman Pro 2. Ingat, minum air putih yang banyak, minum air putih yang cukup tentu saja teman Pro 2. Jangan terlalu banyak minum-minuman yang manis, karena selain bikin gendut, bikin buncit juga teman Pro 2. Karena apalagi buat kamu yang mungkin lama duduk, terus juga kurang gerak dan segala macam, ini resiko buat jadi buncit tuh tinggi banget tuh teman Pro 2. Nah, nanti abis ini masih kita bahas lagi tuh tentang gimana sih mengatasi perut buncit atau terhindar dari perut buncit. Kalau kamu punya tips ataupun cara kamu sendiri, boleh banget buat gabung barengan di Parevanda di pagi hari ini. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka aja. Aku yakin kok kau bisa Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda di sini, teman Pro 2, dan masih ngebahas tentang gimana sih buat mengatasi perut buncit. Nah, yang pertama tuh jangan skip sarapan, teman Pro 2. Banyak orang yang ngira kalau nge-skip sarapan tuh bisa bikin cepat kurus, padahal buat sebagian orang justru bisa bikin lapar berlebihan di siang hari dan makan jadi lebih banyak. Jadi sarapan dengan menu seimbang tuh bisa ngebantu tubuh punya energi untuk beraktivitas sejak pagi. Selain itu, perbanyak gerak, teman Pro 2. Kalau pekerjaan atau kuliah ataupun belajar kamu duduk berjam-jam, coba sempatin berdiri dan berjalan beberapa menit setiap 1 jam sekali ya. Enggak harus langsung olahraga berat, entah kayak jalan kaki, naik tangga, stretching atau bersepeda juga jadi awal yang baik nih untuk lebih aktif, teman Pro 2. Dan selain itu, tidur tuh juga penting, teman Pro 2 ya. Sering begadang bukan cuma bikin kita ngantuk, tapi kurang tidur juga bisa mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar saya. Jadi kita tuh cenderung lebih mudah ngemil atau makan berlebihan keesokan harinya tuh, teman Pro 2. Kalau bisa usahakan tidur cukup setiap malam, karena di malam hari itu tubuh kita regenerasi sel. Nah gitu tuh, teman Pro 2. Kalau misalnya kita masih terus terjaga, kapan dia regenerasinya, teman Pro 2? Ujung-ujungnya karena dipaksa untuk aktif terus di malam hari ya kan, jadi kita cenderung mudah ngemil dan mengganggu selain pola tidur juga pola makan tuh, teman Pro 2. Selain itu, kelola stres kamu. Saat lagi stres, sebagian orang tuh justru lebih sering nyari makan makanan manis atau camilan sebagai bentuk pelampiasan. Jadi gak ada salahnya sesekali cari cara lain nih untuk melepas penat. Misalnya kayak dengerin musik, ngobrol sama temen, olahraga ringan, atau sekedar ngelakuin hobi yang kamu sukai, teman Pro 2. Nah, nanti abis ini kita bakalan lanjut lagi ngobrol ya, teman Pro 2, masih di Spada sampai jam 10. Tapi kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu pagi hari ini. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Nah, teman Pro 2 masih ngebahas tentang perut buncit tadi tuh ya. Jadi buat kamu yang mungkin masih kayak terfokus pada timbangan, kadang angka di timbangan tuh gak berubah banyak, tapi kalau rasanya tubuh udah mulai bugar, pakaian lebih nyaman dipakai, dan aktivitas jadi jauh lebih ringan, itu juga termasuk sebuah progres, teman Pro 2. Jadi jangan cuma ngejar angka di timbangan doang, dan yang paling penting tuh adalah tubuh kita sehat dan juga kuat, teman Pro 2. Memang gak ada cara yang instan ya buat mengurangi lemak di area perut alias buncit. Nah, jadi daripada kamu diet ekstrim selama seminggu terus tiba-tiba nyerah gitu kan, lebih baik kamu mulai dari kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari, sedikit demi sedikit, dan hasilnya akan lebih bertahan lama, teman Pro 2. Jadi gak langsung harus instan, tapi ngebangun pola hidup sehat, teman Pro 2. Nah, jadi punya perut rata-rata tuh ya, punya perut rata tuh sebenarnya bukan apa ya, bukan sebuah kewajiban sebenarnya, tapi yang paling penting tuh adalah ngejaga tubuh kita tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan nyaman. Mulai dari mengurangi minum-minuman manis, gerak lebih banyak, makan dengan gizi seimbang, tidur cukup, dan mengelola stres, teman Pro 2. Dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus seringkali memberikan perubahan yang paling berasa, teman Pro 2. Jadi kita jangan ngejar tubuh yang sempurna, tapi kejarlah tubuh yang sehat, kuat, dan bisa ngebantu kita nyaman menjalani hari, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lagi pengen mulai hidup sehat, kebiasaan apa nih yang paling susah buat diubah menurut kamu? Apakah ngurangin minuman manis, olahraga rutin, atau justru berhenti ngemil di tengah malam? Boleh nih gabung barengan Dipa di WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

That was Dekat di Hati dari Ran, teman Prodo ya, requestan dari Kak Ranti yang udah bergabung di WhatsApp-nya kita di pagi hari ini. Dan masih bersama saya Dipa Revanda sampai jam 10 nanti. Sekarang di jam 9 kita udah masuk ke Tau Serba alias Topik Serba Ada. Nah, hari ini aku pengen ngomongin masih berkaitan tentang tanggal 22 Juli 2026 ya. Nah, setiap tanggal 22 Juli itu diperingati sebagai Hari Otak Sedunia. Nah, momen ini jadi pengingat kalau kesehatan otak tuh sama pentingnya dengan kesehatan tubuh. Karena semua yang kita lakukan, mulai dari berpikir, mengingat, belajar, sampai menikmati lagu-lagu ya teman-teman, semuanya berkat kerja keras otak kita. Dan meski kita lagi tidur teman-teman berdua, otak tuh tetap aktif ya. Jadi otak tuh gak pernah benar-benar istirahat. Saat tidur, otak ngebantu nyimpen memori, memperbaiki sel-sel tubuh, dan memproses informasi yang kita dapat sepanjang hari. Makanya jangan heran kalau kurang tidur itu bisa bikin kita susah fokus, gampang lupa, bahkan mood pun jadi ikut berantakan ya teman-teman berdua. Selain itu, apa yang kita makan itu juga berpengaruh ke kesehatan otak kita. Dan jadi kita tuh wajib ya makan makanan bergizi seimbang kayak ikan, telur, kacang-kacangan, sayur, buah. Nah, itu bisa ngebantu memenuhi nutrisi untuk fungsi otak kita. Jadi jangan cuma mikirin perut kenyang doang teman-teman, tapi juga pikirkan bahan bakar buat otak kita teman-teman.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Dipa Revanda di Tos Serba Topik Serba Ada, dan masih ngebahas tentang World Brain Day ya, atau Hari Otak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Juli tahun 2022 ya. Nah, otak kita itu ibarat kayak otot. Semakin sering digunakan untuk belajar hal baru, semakin terlatih kemampuannya. Nggak harus belajar pelajaran sekolah ataupun kuliah ya. Misalnya kayak kita belajar bahasa baru, main alat musik, baca buku, atau nyobain resep baru, itu juga bisa jadi latihan yang baik untuk kota kita, teman pro 2. Selain itu, olahraga itu ternyata juga bermanfaat untuk otak. Saat tubuh aktif bergerak, aliran darah ke otak tuh jadi lebih lancar, teman pro 2, sehingga ngebantu kita untuk ngejaga fungsi berpikir dan juga konsentrasi. Jadi, jalan-jalan di pagi hari, bersepeda atau stretching sebentar itu punya manfaat yang besar banget untuk otak kita, teman pro 2. Dan yang paling penting adalah jangan sering-sering stres, teman pro 2. Dan jangan kamu anggap remeh soal stres itu sendiri ya. Stres itu wajar, biasa terjadi, teman pro 2. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus tanpa dikelola, bisa mempengaruhi konsentrasi, daya ingat, sampai kualitas tidur kita, teman pro 2. Jadi sesekali istirahat dari layar, ngedengerin musik, ataupun ngobrol dengan orang-orang terdekat dan menikmati udara pagi, itu bisa ngebantu pikiran terasa lebih ringan dan juga ngebantu kita untuk mengelola stres kita, teman pro 2.

0: too late.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.
4: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah gimana, yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revan dari Tos Serba Topik Serba Ada. Tadi kita ngebahas tentang Hari Otak Sedunia ya, yang diperingati tanggal 22 Juli bertepatan dengan hari ini. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kamu orang yang apa ya, sering banget multitasking atau mengerjakan banyak hal sekaligus, nah ini nih yang perlu kamu waspada, teman Prodo 2. Terlalu sering multitasking itu bisa ngebikin fokus menurun dan pekerjaan terasa lebih lama selesai, teman berdua. Coba mulai sekarang selesaikan satu pekerjaan dulu sebelum berpindah ke pekerjaan berikutnya. Kalau kamu terlalu sering memaksa diri kamu untuk multitasking, itu dia tadi, fokus bakalan menurun dan kayak kerjaan terasa lebih lama banget selesainya, teman berdua. Dan selain itu, jangan lupa minum air putih yang cukup, teman Prodo, karena otak tuh butuh cairan. Kalau tubuh kekurangan cairan, kita bisa disulit konsentrasi, cepat lelah dan kurang fokus. Jadi jangan tunggu haus dulu baru kita mau minum, teman Prodo. Pastikan kamu minum air putih rutin dan juga cukup terhidrasi ya, teman Prodo ya. Jadi merawat otak tuh bukan berarti kita harus ngelakuin hal-hal yang rumit, dan itu kayak bisa kita lakukan dari hal-hal kecil ya, kayak tidur cukup, makan bergizi, rutin gerak, ngelola stres, dan terus belajar hal baru. Itu tuh udah jadi investasi besar untuk kesehatan otak kita di masa depan. Jadi otak yang sehat itu tuh ngebantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik, lebih kreatif, dan juga lebih produktif.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
7: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
6: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Alright, teman pro 2 masih di tau serba, topik serba ada pagi hari ini ya. Masih ngebahas tentang hari otak sedunia. Nah, jadi kita tuh harus kasih apresiasi buat organ yang setiap hari kerja tanpa henti. Jadi jangan cuma update di aplikasi smartphone aja, tapi update juga kebiasaan hidup kita supaya otak tetap sehat dan optimal, teman pro 2. Karena masa depan yang kita impikan tuh juga dimulai dari otak yang sehat dan pikiran yang jernih tentu saja. Otak yang sehat bukan hanya bikin kita pinter, tapi juga bikin kita apa ya, terbantu menjalani hidup dengan lebih baik, teman pro 2. Jadi kamu bisa merawat otak kamu dengan tidur lebih awal, rutin olahraga, rajin baca buku, dan mengurangi waktu untuk bermain gadget tuh, teman pro 2. Nah, mungkin itu aja nih ya di Tau Serba pagi hari ini. Dan buat teman-teman pro 2, kayaknya Dipa Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu karena bentar lagi udah jam 10. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 5 pagi tadi ya. Dan nanti abis ini bakalan ada request time Indonesia dari jam 10 sampai jam 11. Dan request time mancanegara dari jam 11 sampai jam 12. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi, karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan, nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD, bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Pradua, balik lagi barengan sama Krismi teman Pradua di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa teman Pradua, di jam 10 sampai dengan jam 12 nih bakal ada Krismi teman Pradua di request time Indonesia maupun mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp 08 1157 01 018, ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman Pradua, aku bacain beberapa requestan yang udah masuk nih ya. Ada dari Arni, teman Pradua mau minta puterin lagu dari Yofi Widianto featuring Neida dan juga Kim nih, yang judulnya Kini. Lanjut lagi dari Windy, teman Pradua mau minta puterin lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Untitled. Nextnya teman Pradua ada Arini, mau minta puterin lagu dari Tulus nih yang judulnya Lekas. Udah ada 3 lagu teman Pradua yang masuk ke playlist ya. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu, langsung aja teman Pradua bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Soalnya aku puterin, ini dia, Yofi Widianto, Neida, dan Kim, Kini.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Olomok, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lanjut teman peradua, aku mau bacain dulu requestan dari Vitani. Katanya mau minta puterin lagu dari Romaria nih yang judulnya 24/7. Nextnya lagi teman peradua, ada Eka. Kak Krismi request lagu Gia Indrawari 1000 kali katanya. Oke deh, nanti aku puterin ya buat Eka Nur Fajrina. Lanjut lagi teman peradua, ada dari Zuliani di Jakarta. Katanya mau minta puterin lagu dari Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, dapat salam nih dari Zulia ya. Selalu bahagia dan tetap tersenyum, dia bilang. Lanjut lagi teman peradua, ada dari Visa. Teman peradua mau minta puterin lagu dari Adrian Halif nih yang judulnya 2001 kali. Itu dia teman peradua beberapa list lagu yang udah masuk ya di requestan kita di pagi menjelang siang hari ini teman peradua. Buat kamu juga yang masih pengen request lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu, langsung aja nih bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Romaria 24/7. Let's go.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
2: Itu kabar baik, Nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
1: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
3: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
1: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
2: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
3: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
4: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

0: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
2: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
1: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
2: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
2: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
2: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
2: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Produa. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari. Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Produa Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Produa Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Produa Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Oh boy.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
6: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: Siapa bos? Bos, bos, bos.
1: Duh, batuk terus nih.
2: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
1: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
2: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
1: Hah? TBC?
2: Mm-mm.
1: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
2: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Emang bisa ya di puskesmas?
2: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Pokemon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga Sembuh Sendiri, karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam. Seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui. Ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erikson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah. Komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erikson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erikson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku.

500 sampai 9000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya, dek. Nah anggurnya.
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren,

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Stun. Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik, matikan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: jaga.
1: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
2: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kuotaku habis lagi, mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth, emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head on beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2, dari jam 3 sampai nanti jam 8 malam ya. Rangkaian program acara yang bakal kita hadirkan buat teman Pro 2 di sore hari ini, tentunya nanti bakal ada informasi-informasi menarik ya, yang dilansir dari rri.co.id nih. Terus juga nanti bakalan ada ngopi teman Pro 2, obrolan seputar kota Pontianak yang mungkin teman Pro 2 nanti jam-jam pulang kerja sudah punya tujuan tertentu, kamu boleh banget untuk sharing barengan sama Erna teman Pro 2 di acara ngopi. Dan nanti juga bakalan ada polling receh. Nah, apa versus apa nih ya jadinya ya teman Pro 2 ya. Ini bukan ngomongin tentang bola sih ya kalau polling receh, tapi pilihan yang mungkin sering juga teman Pro 2 rasakan. Dan nanti juga bakal ada Nyantai Culture di jam 18 dan di jam 19 teman Pro 2 bakalan ada MLC. Waduh, bakal ada siapa nih tamunya, nanti Erna juga bakal informasikan ya buat teman Pro 2. Dan buat kamu yang siang hari, siang tadi gitu kan ya, belum sempat makan siang, nah ini adalah saat yang paling tepat teman Pro 2 ya, kamu boleh absen. Kira-kira siapa yang belum makan siang sampai jam segini, ini udah masuk ke sore loh teman Pro 2 ya. Kamu boleh bergabung barengan sama Erna di WhatsApp di nomor 0811570118, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita putarin dulu deh beberapa lagu buat nemenin teman Pro 2. Ini ada Aespa, Drama.

0: 너로 시작될마
1: 점마
2: 에에 pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
4: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
3: Pro 2 Pontianak.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pray 2, kita hidup di zaman yang memang semuanya serba satset ya. Lihat makanan viral langsung beli, lihat minuman yang lagi rame di TikTok kita kan langsung pengen nyobain. Skincare yang katanya bikin glowing dalam semalam kita bisa langsung check out hari itu juga teman Pray 2, dan saat itu juga. Padahal gak semua yang viral itu bisa dikategorikan aman ya teman Pray 2. Makanya BB POM ini terus mengajak masyarakat terutama anak muda buat jadi konsumen yang lebih cerdas. Soalnya sekarang banyak banget ya produk yang gampang dijual, apalagi lewat di media sosial gitu teman Predo. Kita bahkan enggak tahu gitu siapa sih yang bikin gitu, bahkan bahannya apa, sampai produk ini tuh udah lulus uji keamanan atau belum gitu kan. Pasti banyak sekali pertimbangannya. Tapi karena mungkin di apa banyak gitu kan masuk di FYP kamu, jadinya kayak makin percaya teman Predo. Nah, sebelum tergoda juga nih teman Predo ya sama iklan yang katanya 100% ampuh, nah kamu boleh coba tahan dulu gitu kan 5 detik. Dan ingat satu kalimat sederhana teman Pray 2, jangan cuman cek review tapi cek juga izinnya. Karena kesehatan itu gak bisa di review teman Pray 2 ya. Kalau udah terlanjur yang kena dampaknya pasti ya si pengguna atau yang mencobakannya, tapi enggak lagi cek-cek keamanannya ya teman Pray 2 ya. Makanya harus lebih waspada nih, apalagi kalau melihat sesuatu yang viral-viral teman Pray 2, mau itu makanan, minuman, bahkan sampai ke skincare juga perlu hati-hati nih.

Redup, lahir dari pengamatan Flas sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flas sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplacte frisil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak

lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat. Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Cakrawala Kehidupan Manusia, Esensi Buku Produa Pontianak. Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Icha Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Icha tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Icha dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Icha sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Icha berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Icha mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Icha, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup. Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Produa Pontianak.

Teman Radio, udah waktunya buat kamu pulang kerja gitu kan. Dan mungkin ada di antara kamu sekarang masih di perjalanan pulang, atau lagi duduk di mana, di rumah. Bisa jadi sih cepat banget sampainya Teman Radio, atau bahkan kamu lagi fokus gitu di depan laptop kamu sambil nunggu jam-jam pulang ini dan pekerjaan segera selesai. Tapi Teman Radio, kamu boleh cek handphone kamu sebentar gitu kan, ngelihat baterai dulu, kira-kira baterainya udah full atau belum Teman Radio, atau malah tinggal 2% nih. Aduh, cepet banget rasanya ya habis baterai itu. Tapi itu sama sebetulnya Teman Radio dengan baterai sosial energi kita. Nah, ada mungkin Teman Radio yang baru pulang kerja, rasanya kayak sosial baterainya itu tuh tinggal berapa? 30% kali ya. Yang udah mulai dak-dik-duk gitu kan, pengen cepat-cepat pulang ke rumah, atau pengen nge-charge energi gitu kan dengan bertemu dengan banyak orang. Nah, belakangan ini Teman Radio, istilah yang sering banget dipakai gitu adalah sosial battery atau baterai sosial. Ini tuh bukan soal kamu antisosial ya, tapi soal seberapa banyak energi yang kamu punya tuh buat ngobrol, ketemu orang, ikut meeting, melayani pelanggan, atau sekedar basa-basi doang gitu kan. Dan lucunya, ada yang habis nongkrong malah makin semangat, tapi ada juga gitu yang habis rapat 1 jam rasanya pengen masuk mode pesawat Teman Radio, sampai besok pagi baru dihidupin tuh mode pesawatnya Teman Radio, baru dimatiin mode pesawatnya, salah. Jadi kalau kamu nanti atau sekarang Teman Radio pulang kerja, ada teman yang ngajak nongkrong, terus kamu jawab besok aja ya, gak apa-apa kan gitu kan, belum tentu Teman Radio karena gak mau, itu bisa jadi karena baterai sosialnya itu memang tinggal satu garis gitu kan untuk sampai ke rumah saja gitu. Ini kalau ditanya Teman Radio, sekarang sosial baterai kamu setelah pulang kerja itu udah berapa persen sih? Apakah sudah penuh, atau mungkin malah udah hampir low juga nih Teman Radio? Gabung barengan sama Ira Teman Radio di WhatsAppin Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Dumu.
1: Dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
2: Bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?

Kadang ya teman Predo yang bikin kita cepat lelah atau sosial baterainya tuh habis teman Predo itu karena udah mau pulang tapi ada kerjaan dadakan, kayak tolong revisi inilah, tolong bantu bentar lah, meeting bentar lah, zoom 5 menit lah, yang semua katanya sebentar tapi padahal semuanya bakal dilakukan lama teman Predo, yang ujung-ujungnya ya sejam, 2 jam, 3 jam ya, jadinya gak pulang-pulang tuh teman Predo ya, karena nanti dulu buat ini dulu, buat itu dulu gitu kan, belum lagi harus senyum yang tulus gitu kan ngobrol sama rekan kerja, balas chat grup kantor, sampai ditanya sama keluarga gimana kerjaan hari ini, waduh rasanya udah gak mau bahas itu lagi rasanya teman berdua ya pengen diem rasanya, dan semuanya bakalan terasa lebih normal banget. Sosial baterai sebetulnya teman berdua setiap orang tuh beda-beda, ada yang recharge-nya dengan nongkrong rame-rame, ada juga yang recharge-nya cukup rebahan sambil dengerin lagu favorit, ngopi sendirian, atau mungkin keliling kota Pontianak tanpa ada tujuan. Aduh, siapa dia sering kayak gini nih teman berdua ya. Nah makanya jangan buru-buru juga untuk ngejudge teman kamu yang sering nolak ajakan untuk keluar. Bisa jadi gitu kan, dia bukan sombong gitu, dia cuma lagi butuh ngisi ulang energinya aja gitu. Kalau pulang kerja yang biasanya kalian suka lakukan nih teman Predo ya, kamu yang suka nongkrong biar moodnya cepet naik, atau langsung pulang aja mandi rebahan jangan ada yang ganggu gitu, langsung mode pesawat semua teman Predo ya, kira-kira kamu bakalan ada di tim yang mana nih?

gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: teman pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk, kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu? Ibu? Kok ibu kelihatan sedih?
1: Ibu kasihan melihat kamu, nak. Pasti kamu itu capek setiap hari kerja. Di rumah kerjaan kamu itu juga banyak. Mengurus keluarga, juga mengurus ibu, nak.
0: Loh, ibu jangan berpikir begitu terus. Ini kan tanggung jawab Nita, ibu.
1: Usia tua ibu ini hanya membebani kamu, Nita. Ibu tidak bisa membantu kamu. Ibu tidak bisa apa-apa.
0: Dulu, ibu kan yang mengerjakan semuanya untuk anak-anak ibu. Nah, sekarang saatnya ibu yang dilayani oleh anak ibu. Ibu masih kuat puasa?
1: Iya, alhamdulillah ibu masih kuat, Nita.
0: Alhamdulillah. Nita masuk dulu ya, Bu. Siap-siap untuk keperluan berbuka puasa.

0: Awi perhatikan wajah nenek kok sering sedih ya? Terus kalau ada tetangga menyapa nenek, nenek sering seperti mau nangis gitu mah. Kenapa ya mah? Apa nenek gak bahagia sama kita mah?
1: Kenapa? Awi sedih kalau nenek gak bahagia sama kita. Awi sayang nenek kan?
0: Ya sayanglah pak, kan nenek Awi.
2: Dea juga sayang nenek, Pak.
3: Sayang, gini ya. Orang yang sudah lanjut usia itu, kadang perasaannya memang begitu. Merasa, ya, sudah gak berguna. Merasa menjadi beban bagi keluarga. Cepat sedih. Nah, makanya tugas kita menjaga nenek. Membuat nenek merasa masih dibutuhkan.
0: Tapi nenek teman Awi gak gitu.
3: Iya nak, memang gak semua orang tua yang punya perasaan seperti nenek.
0: Mah, pah, besok kita ajak nenek buka puasa di luar yuk. Kan hari libur.
1: Mau ngajak nenek atau Awi nih yang memang pengen diajak buka puasa di luar?

0: Ayo, Bu.
1: Hah? Kita mau kemana, Nak?
0: Kita mau berbuka puasa di luar. Kan sudah lama Ibu nggak diajak jalan-jalan.
1: Iya ya, Nak ya. Ibu jadi ingat ayah kamu. Waktu ayahmu masih ada, juga suka mengajak Ibu jalan-jalan. Berbuka puasa di luar seperti ini, Nit.
0: Iya, Bu. Ibu jangan sedih dong. Senyum.
2: Iya, Nek. Setelah berbuka puasa nanti, kita jalan-jalan, terus belanja-belanja ya, Nek.
1: Iya, sayang.
3: Belanja. Belanja aja terus pikirannya.
2: Iya, Pa. Boleh ya?
3: Boleh.

0: keluarga.
1: Mas, ibu kemarin pas jalan-jalan dan buka puasa di luar cukup senang ya?
2: Iya, kadang orang tua memang ada yang obatnya itu jalan-jalan, walaupun enggak jauh-jauh.
1: Iya ya mas, aku hanya ingin beliau bahagia di hari tuanya.
2: Sejauh ini, kamu sudah berusaha kok membahagiakan ibu. Ngomong-ngomong, abang-abangmu masih sering nelpon ibu kan?
1: Masih mas. Bang Yahya kemarin telepon. Bang Iwan kalau nggak salah 2 hari yang lalu juga nelfon. Oh iya mas, gimana kalau lebaran tahun ini kita di kampung? Biasanya kan mereka yang kesini mengunjungi ibu.
2: Boleh juga. Kita berangkat sehari sebelum lebaran ya. Kamu kabari aja keluarga di kampung kalau kita lebaran di sana. Gimana?
1: Baik mas.
3: Yeah.

0: Nita, abang-abangmu sudah tahu kalau kita itu lebaran di kampung, nak?
1: Sudah, Bu. Mereka senang. Ibu lebaran pertama di kampung. Ngomong-ngomong, ibu masih kuat puasa, kan?
0: Insya Allah, Nit.
1: Syukurlah, Bu.
0: Anak-anakmu sudah tertidur, ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, kita sudah sampai.
0: Alhamdulillah.

0: Bu, sehat selalu ya Bu.
1: Maafkan kami ya Bu, tidak setiap hari ada di samping Ibu.
2: Terima kasih anak-anak, kalian masih menyayangi Ibu, selalu memperhatikan Ibu walaupun jauh dari Ibu. Ini membuat Ibu merasa masih dibutuhkan anak-anakku.
3: Bu, sampai kapanpun kami akan selalu membutuhkan Ibu. Kami akan selalu menyayangi Ibu. Mohon maaf lahir batin ya, Bu.

Ibu, sebuah drama radio dimainkan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan para pemain Lydia Permatasari sebagai Nita, Amna Ulfa sebagai Ibu, Rizka sebagai Awi, Robi Ahyardi sebagai Andi, Rangga sebagai Yahya, Rian sebagai Iwan, Dini sebagai Dea, dan narator Mice Haryani. Teknik rekaman Adrian Yulianri. Teknik editing Rio Nada Putra, Arif Pratama Putra, Kamil Irman.

0: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
1: Bu, ibu ini lagi ngelamunin apa sih, Bu?
0: Ini loh, nak. Ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan, Les?
1: Sudah Lestari taruh di meja, Bu, kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home, Bu?
0: Apa itu? Work from home? Apa sih?
1: Ibu ini, masa nggak tahu istilah work from home? Yang sekarang sedang ngetren, Bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh, Bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
0: Apalagi itu study home? Sudahlah, Les. Kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok. Masa disuruh kerja dari rumah? Ya gak habis toh dagangannya. Kamu itu.
1: Ya ampun, Bu. Ibu ini lucu ya.
2: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan bersendaguroria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
0: Bapak ini bisa saja. Ini loh, Pak. Anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
1: Bahasa Inggris, Bu. Itu loh, Pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali, Pak. Jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini, Pak.
2: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
1: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah, Pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
2: Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
0: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Nduk?
1: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
2: Nah, iya, Nduk. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
0: Sudahlah, Nduk. Doakan saja bapakmu ini sehat terus. Agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
1: Ya udah, kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
2: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
0: Hati-hati ya, Pak.
2: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Hei, Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
3: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
1: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih. Ini kue bikinan mama kamu ya. Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya. Terima kasih.
3: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
1: Ibu tadi keluar ke pasar, Put. Beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
3: Loh, bapak kamu tuh masih keliling berjualan ciloknya. Nggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan Kemarin aku dengar tuh bapakmu lagi sakit.
1: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
3: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
1: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
3: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
1: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
3: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
1: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
3: Iya deh, Les, makasih ya.
1: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
3: Iya, semangat. Thank you.

0: Aduh. Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang aduh, kok meriang enggak kayak biasanya. Aduh, sepertinya hari ini aku enggak bisa keliling berjualan cilok ini. Aduh. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak, Pak. Kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur di sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan Bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatel sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah Bapak, tidak apa-apa Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Yo, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu, Pak? Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya, Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put. Maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri...

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

0: pastikan.
1: Nah, tahu-tahu Jak Nini.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih gak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Hey, you wanna come in?
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Masih bareng sama Erna teman Pradua dan informasi buat kamu di malam hari ini, apakah di kota Pontianak bakalan terjadi hujan lagi teman Pradua atau enggak nih ya. Roman-romannya sih bakalan hujan ya, tapi enggak tahu juga nih teman Pradua. Kita lihat dulu informasi dari bmkg.go.id. Kita lihat kalau hari ini di kota Pontianak bakalan cerah teman Pradua ya, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan ya. Dan pastinya buat teman Pradua juga yang mungkin punya aktivitas di luar ruangan di hari ini, hati-hati di perjalanan ya teman Pradua ya. Barangkali takut banget gitu kan tiba-tiba hujan yang susah sekali untuk kita prediksi teman Pradua. Kamu boleh yang berkendaraan roda 2 untuk selalu membawa jas hujannya di dalam jok motornya teman Pradua ya. Yang di mobil juga bawa jas hujan, bukan teman Pradua, tapi bawa payung ya. Biasanya ada turun-turun pengen mampir gitu kan, pas tiba-tiba hujan, waduh, pengen beli martabak gitu kan malah terhalang takut basah teman Pradua. Jadi mending disiapkan memang ya sebelum hal itu akan terjadi. Dan Era juga mau informasikan buat teman Pradua nih ya, yang sekarang mungkin bakal lewatin beberapa lalu lintas di kota Pontianak. Era lihat teman Pradua dari YouTube channel CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Kita jalan-jalan dulu teman Pradua, kita jalan-jalan kemana nih kira-kira asiknya ya. Kita coba ke Tugu Digulis terlebih dahulu teman Pradua. Kalau lihat dari Tugu Digulis nih ya, biasanya jam-jam segini nih teman Pradua ya, masih ramai orang yang nongkrong, mungkin cari jajan atau mungkin habis jogging. Waduh, kalau habis jogging kayaknya terlalu ini gak sih teman Pradua? Terlalu kecepatan gak sih rasanya ya. Dan mungkin teman Pradua juga yang bakal lewatin lalu lintas di Jalan Digulis ini ya, kali ini terpantau ramai lancar teman Pradua ya. Belum ada tanda-tanda akan ada kemacetan, tapi yang pasti buat teman Pradua juga harap hati-hati di perjalanan ya. Kita lihat dulu lagi jalan-jalan, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak ya, enggak kayak gitu ya teman Pradua ya. Kita lihat dari simpang Tanjung Raya. Dari simpang Tanjung Raya, waduh, ini padat banget teman Pradua ya. Lalu lintas lumayan padat dari arah kiri kanan depan belakang. Waduh, penuh sekali kalau kita lihat dari CCTV kali ini ya. Dan pastinya buat teman Pradua juga yang berkendaraan roda 2, ini kalau dilihat ramai ada beberapa lah ya, ada 2, 3, 4 bisa dihitung lah pokoknya teman Pradua ya. Ini ada yang gak gunakan helm gitu kan, ini bahaya sekali teman Pradua. Buat kamu yang mau keluar teman Pradua, harap menggunakan helm yang berkendaraan roda 2. Yang di mobil juga jangan lupa pakai seat belt teman Pradua, itu untuk menjaga keselamatan kamu. Itu dia informasi buat teman Pradua di malam hari ini. Habis ini bakal ada MLC, Era juga bakal informasikan buat kamu. Dan pastikan buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba, serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat, hanya di

Oke, okay, teman Predo sudah jam 18.53 menit. Terima kasih buat teman Predo yang sudah menemani Erna di malam hari ini. Habis ini bakal ada musik live chat teman Predo. Nanti bintang tamunya bakalan ada Lukman Podolski teman Predo. Jadi buat teman Predo juga nanti yang mau bergabung silahkan teman Predo ya, akan disiarkan di seluruh Predo seluruh Indonesia. Jadi pastikan buat teman Predo untuk stay tune terus bareng Predo Pontianak. Erna pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman Brodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gitu. Udah gak ada bola men.
0: Iya ya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sambil dulu pasti ngerasa, aduh gue nonton apa hari ini ya?
0: Lagi,
1: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: termalam
0: siaran.
1: Termalam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola
1: kemarin gitu kan. Kemarin nonton gak gitu, sekarang gak ada men.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bentar ya.
1: Bener-bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener-bener.
1: Kayak hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu?
0: Yaitu adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Betul, kemarin ya.
1: 21 Juni.
0: Nah ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik gak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi?
0: Di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Adi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes. Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh. Boleh
2: lah. Different ya. Udah lain.
1: Tapi udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Mana.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, itu. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah,
0: Respector. Fat to Black ya? Fat to Black, gitu-gitu lah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like ya, okay. Wow. Yang kelakar.
1: Oke. Okay.
2: Ya,
1: okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay.
2: Ya, kalau third man-nya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan? Kalo,
2: dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Itu gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget kontennya.
1: Ramai banget. Iya, makanya ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay. Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Serious.
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least.
1: Uh-huh.
2: So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat
1: kenapa
2: music?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 19 yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi,
0: mm-hmm,
2: yang serius, produser, mm-hmm, yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat lah
1: apa guna. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
2: Yeah.
0: Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru banget. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, wow. Serius banget kalau ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang nggak mudah, ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Benar. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang ngantar sekolah, sampai akhirnya dibikin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat. Enggak
1: punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya, kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian
0: kerja. Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini, ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
2: Yes.
0: Oh,
2: broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
0: Ya, iya. Atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya, kan? Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya, ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: Waktu MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh.
0: Gak ada
2: yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Ya?
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada
0: itu,
2: tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul
1: gitu.
0: Privilege ya.
1: Nah sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow. Okay.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke. Okay.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: gak tukar sangat lah arrangementnya. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuman minor-minor aja perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah. Sekarang ada. Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay, okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Pitch.
2: MT Pitch.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
1: Pang.
0: Pang.
1: Gue juga sering dimiripin sama Pang. Emang mirip Pang gua.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Pang. Kalau Pang gua, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia iga rusuk tapi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Hmm. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay. Oh,
1: karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Ya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube ya?
0: Live stream.
1: Ya, apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Oh, sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya, jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai akhirnya ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Oke. Okay.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Yeah, yeah.
0: Benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke okay, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.

0: Masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari, bukan, dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya.
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right. Alright. Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD. Komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Iya, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih? Eh,
1: jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Oh ya.
1: Dude, kasih baku pura ya. Sengaja.
0: Oh sengaja. Oke. aman.
1: Okay.
0: Yeah, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Produ udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

Oke, 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di hari ini, di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, Salma akan menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Nah, di teman Pro 2, agenda kita hari ini seru-seruan bareng aja. Dari jam 8 sampai jam 9 kita bakal ngobrolin seputar informasi ya, update-update berita gitu sedikit. Terus nanti dari jam 9 sampai jam 11 kita ada deep talk, waktunya kita curhat-curhat nih. Lagi gimana nih perasaan kamu pada malam hari ini? Aduh, kayaknya lagi musim-musim sakit juga ya teman Pro 2. Buat kamu, jaga kesehatan selalu, semoga selalu sehat, happy, bahagia selalu. Dan kalau misalnya kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mau sambil request lagu juga boleh banget teman Pro 2. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada satu informasi menarik teman Pro 2 dari laman rri.co.id. Pemprov Kalbar dorong pariwisata berbasis budaya berkelanjutan. Jadi, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini terus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Komitmen ini didorong agar mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai potensi wisata yang dimiliki Kalbar dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, mengatakan bahwa Kalimantan Barat saat ini semakin diperhitungkan di tingkat nasional sebagai daerah tujuan wisata. Namun, menurutnya, capaian tersebut harus selalu ditingkatkan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan berbagai sektor pendukung. Ia pun menjelaskan pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan destinasi wisata perlu dilakukan secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas. Itu dia teman Pro 2, info Pro 2, satu info Pro 2 dari Salma. Menurut kamu gimana nih terkait berita yang barusan sama bacain? Boleh banget kirim opini kamu sekarang juga melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Sambil kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Ini ada nomor belakangnya 1789, katanya selamat malam Kak Salma, semangat siarannya. Wow, thank you ya. Anyway, kamu mau sambil request lagu enggak nih? Kalau mau request boleh banget langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga. Atau kalau misalnya mau sambil deep talk juga boleh. Nanti bergabungnya di jam 9 malam ya teman Pro 2, sampai jam 11 malam nanti. Kita puterin dulu lagu-lagu yang bakal menemani perjalanan kamu di malam hari ini. So, pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

makanya kita dengerin lagu yang baru tentang putarin ini ya. Lagu kelihatannya, kedengarannya sih lebih tepatnya, kedengarannya tuh kayak lagu-lagu mancanegara, lagu luar negeri, terus musisi dari internasional gitu. Ternyata adalah satu lagu dari Jordan Susanto dengan Do Right Baby. Jordan Susanto ini adalah musisi indie, independen, asal Jakarta tahun 2002, dan lagu-lagunya gacor abis. Bahkan kalau misalnya kamu dengerin alunan-alunan musiknya, pianonya, terus semua lah, semua komponen musik yang dia buat, itu benar-benar keren banget tahun 2002. Ada gak sih yang suka dengerin lagunya Jordan Susanto? Dan lagu-lagunya yang mungkin kamu pernah dengerin atau sering diputerin juga di Pro 2 Pontianak, antara lain ada Senopati in the Rain. Ini lagu wajib banget kalau misalnya kita lagi hujan-hujan di mobil atau lagi di rumah sambil dengerin Senopati in the Rain. Buh, syahdu teman peradua. Jadi Jordan ini bukan cuma sekedar musisi aja teman peradua, dia juga seorang kreator yang bisa bikin pendengarnya ngerasa dibawa masuk ke dalam dunianya sendiri gitu. Setiap melodi yang dia ciptain is gokil. Jadi ternyata dia tuh awalnya memang cuma hobi aja, hobi, akhirnya jadi berkarir di dunia musik. Adakah yang suka sama lagu-lagunya Jordan Susanto? Apa tuh teman peradua? Boleh kasih tahu Salman juga lagu Jordan Susanto favorit kamu. Lagu-lagunya tuh emang vibes-nya tuh beda ya sama musisi-musisi lain. Menurut aku ini adalah suatu angin segar baru untuk industri musik di tanah air juga. Contohnya kayak Cherry atau Still Drunk atau Will I Love Again. Dan bahkan baru-baru ini Jordan Susanto ini juga mengeluarkan album baru dan juga deretan lagunya keren-keren banget teman Prodo. Ada lagu terbarunya Million Different Reason. Wah, ini keren-keren, dan mostly lagunya emang ditulis dengan bahasa Inggris ya, mungkin karena segmentasinya mungkin dia pengen menyasar lebih banyak orang lagi, di enggak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Oke, kita dukung aja teman Prodo untuk musisi-musisi tanah air yang sedang berproses untuk mendapatkan perhatian dari selain Indonesia dan juga mancanegara. Kita juga bisa mendukung musisi-musisi lokal kita di Pontianak supaya bisa lebih menasional, bahkan mendunia lagi tuh. Kita belajar dari Morphe Radio kemarin, band asal Samarinda yang sempat main di Pontianak juga. Morphe Radio itu berawal dari band-band lokal juga di Samarinda. Akhirnya bahkan dia dilirik sampai internasional. Jepang, Cina, itu udah kayak makanan sehari-hari deh teman berdua. Jadi kayak gak ada yang gak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya lagu-lagu, rilis teman berdua atau dengerin ke teman kamu, siapa tahu kamu dapat support-support yang tidak terduga, akhirnya bisa membawa kamu ke dunia nasional musisi tanah air Indonesia, bahkan musisi mancanegara. Oke deh teman berdua, Salman nanti masih akan muterin lagu-lagu yang asik lah ya untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Jadi kalau misalnya kamu pengen sambil request lagu juga boleh banget, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Tapi di malam hari ini teman berdua, saya bakal pilihin lagu-lagu yang vibesnya tuh agak-agak lebih ke medium slow gitu. Karena pengen aku pengen ngebuat vibesnya tuh lebih-lebih santai, karena ini udah masuk ke ada akhir bulan, lebih tepatnya di pertengahan minggu di hari Rabu. Jadi mungkin kamu yang udah dar-dar-dor di hari Senin, udah yang aduh capek gak kuat gitu, Selasa juga kayak masih dibantai rasanya. Nah di hari Rabu ini aku pengen buat kamu lebih slow down, lebih menikmati waktu kamu di malam hari ini. Karena sebelum nanti di hari Kamis kamu harus kembali lagi ke realita. Jadi di malam ini aku akan menemani kamu dengan musik-musik yang slow. Ada Rahmania Astrini dengan Back to You.

Rahmadia Astrini ini dia memang lahirnya di luar negeri ya teman-teman, berada di Amerika tapi punya kewarganegaraan berkebangsaan Indonesia. Dan dia udah mulai berkarir di industri musik pada tahun 2017. Single pertamanya berjudul Menua Bersama. Buat kamu yang belum dengerin, pengen request lagu juga boleh banget, nanti bakal aku putarin. Back to You ini dirilis baru-baru ini juga teman Pro 2. Lebih tepatnya di tahun 2025. Jadi kita dengerin bersama yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Okay, ada satu lagu dari Nicky Zervanya, teman berdua, dengan I Like You yang barusan sama puterin buat menemani ruang dengar kamu di malam hari ini, di malam Rabu tanggal 22 Juli 2026. Anyway, kalau tadi aku udah sempet ngebahas seputar lagu-lagu gitu ya dari musisi-musisi Indonesia, aku sekarang beralih pengen ke film nih. Adakah teman berdua di sini yang penggemar Marvel Cinematic Universe? Wow, sepertinya banyak ya teman berdua ya, karena tadi di hari ini di tanggal 22 Juli itu adalah hari pertama untuk pre-sale-nya pembelian tiket Spider-Man Brand New Day. Dan ternyata waktu Salma cek tuh semuanya udah habis teman berdua. Deretan depan, tinggal deretan depan doang deh. Jadi kayak belakang tuh semuanya udah full semuanya. Kayak aku heran kalian nih, kayak benar-benar wow, semuanya diborong habis. Ini aku pengen ngebahas seputar Sony Pictures yang rilis trailer final dari Spider-Man Brand New Day. Jadi Sony Pictures ini merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Dan di trailer tersebut tuh memperlihatkan pertarungan antara Hulk dan juga Spider-Man. Dari film produksi Sony dan juga Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man. Di sini Tom Holland sebagai Spider-Man kembali memerankan lagi karakter Peter Parker. Dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 29 Juli 2026 untuk di Indonesia, dan untuk secara global di 31 Juli 2026. Spider-Man Brand New Day ini mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya, Spider-Man No Way Home. Film ini disutradarai oleh Dustin Daniel Cretton dan juga menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar. Anyway, gimana nih pendapat kamu soal trailer ini? Dan pasti banyak ekspektasi-ekspektasi setelah bertahun-tahun lamanya ya, Spider-Man No Way Home yang sempat booming itu, akhirnya ini adalah lanjutannya. Mungkin kalau aku sendiri, aku beneran menantikan lah ya di tanggal penayangannya. Dalam film tersebut, Peter Parker menjalani kehidupan sendiri dan melawan kejahatan di New York setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Peter sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai Spider-Man untuk melindungi kota. Namun tekanan besar sebagai pahlawan mulai memberikan dampak terhadap dirinya. Ada perubahan fisik yang mengejutkan mengancam keberadaannya. Sementara muncul pola kejahatan baru yang menghadirkan salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapinya. Tom Holland kembali tampil bersama Zendaya yang juga baru-baru ini mengkonfirmasi hubungan pernikahannya nih dengan sang aktor Tom Holland, teman berdua. Film ini turut menghadirkan pemeran lama seperti Jacob Batalon, Mark Ruffalo, dan juga John Bertal dan Michael Mando. Sejumlah pemeran baru tergabung dalam film tersebut, termasuk Sadie Sink. Ini kira-kira Sadie Sink kayaknya bakal jadi antagonis di sini nih. Terus ada Tramiel Tillman, Liza Colon-Zayas, dan Marvin Jones. Film sebelumnya Spider-Man No Way Home berhasil mencetak berbagai rekor besar. Dan trailer pertama film tersebut itu meraih 718 juta penayangan dalam 24 jam setelah dirilis, menjadikannya salah satu debut trailer terbesar. Trailer tersebut kemudian menjadi trailer film pertama yang mencapai 1 miliar penayangan hanya dalam waktu 4 hari. Gokil sih teman berdua, aku jadi penasaran sama Marvel Cinematic Universe ini. Ada Spider-Man Brand New Day, kira-kira gimana ya kelanjutan kisah Peter Parker setelah dia dihapus ingatannya dari semua orang di muka bumi ini, termasuk pacarnya juga teman produk. Bayangin gak sih betapa susahnya Peter Parker gitu ya, dia tetap harus berjuang untuk melindungi kota, bahkan pacarnya sendiri udah lupa sama dia. Anyway, ada satu informasi yang menurut aku ini cukup menarik, karena ternyata ada salah satu musisi Indonesia juga yang bakal ngisi original soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Kira-kira siapakah dia?

Ada 4 events yang isi original soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut band asal Indonesia yang akhirnya mencetak pencapaian baru ya di kancah internasional. Ada 4 events, grup musik asal Bandung yang telah diumumkan bakal resmi mengisi original soundtrack dari film Marvel Spider-Man Brand New Day. Tapi sebelum aku bahas, aku bakal putarin dulu lagu dari 4 Events dengan Pulang untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan happy selalu. Di sini ditemenin sama Salma sampai jam 12 malam.

bakal ngebahas seputar 4 Revenge. Jadi aku lagi puterin juga satu lagu dari 4 Revenge dengan Pulang Teman Pro 2 yang sudah menemani ruang dengar kamu. Jadi ini adalah band asal Bandung ya, yang sudah resmi diumumkan akan mengisi original soundtrack dari film Marvel Spider-Man Brand New Day. Wow, ini suatu pencapaian terbesar juga nih untuk musisi Indonesia Teman Pro 2. Kabar tersebut bahkan diumumkan langsung ya melalui akun Instagram resminya 4Revenge. Dalam unggahan tersebut, mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo 4Revenge, serta tanggal perilisan lagu. Unggahan tersebut juga disertai keterangan singkat seperti From Spider-Man Brand New Day Movie July 28, 2026, Teman Pro 2. Jadi di tanggal 28 Juli 2026 lagu ini beneran akan dirilis. Pengumuman itu resmi langsung disambut antusias para penggemar yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat. Dan lagu tersebut akan menjadi original soundtrack yang dibuat khusus buat film Spider-Man Brand New Day. Kehadiran 4Revenge dalam proyek ini menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia. Jadi mainnya udah gak di Indonesia lagi teman-teman, udah di dunia loh ini. 4Revenge sendiri dikenal sebagai band yang mengusung warna musik emo dan alternatif rock. Digawangi oleh Bonix Noor sebagai vokal, Iza di gitar, Arif di bass, dan juga Diki di drum. Selama beberapa tahun terakhir, popularitas 4Revenge terus meningkat. Lagu-lagunya kerap mendominasi tangga lagu digital dan menjadi soundtrack tidak resmi juga di berbagai konten di media sosial. Sementara itu teman Pro 2, original soundtrack dari 4Revenge ini akan resmi dirilis lebih dahulu di tanggal 28 Juli 2026 alias Amin 1 ya, sebelum penayangannya di Indonesia. Penggemar pun menantikan seperti apa sih nanti nuansa musik yang akan mengiringi petualangan terbaru dari sang manusia laba-laba alias Spider-Man. Aku pun juga penasaran ya. Aku ngebayangin genre yang dibawain sama 4Revenge ini kan sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat eye-catching gitu ya. Jadi kayak kok eye-catching sih, ear-catching bukan ya, pokoknya sangat catching lah ya. Sangat mudah untuk didengarkan dan langsung nangkep aja gitu di kuping. Jadi menurut aku sepertinya pasti akan luar biasa seperti filmnya yang luar biasa juga teman Pro 2. Jadi kita nantikan dan juga dukung musisi tanah air kita untuk berkarya dan berkarya sampai di kancah internasional juga seperti 4Revenge yang mengisi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Anyway teman Pro 2, nanti di jam 9 Salma akan kembali lagi untuk Deep Talk. Jadi waktunya kamu curhat-curhat di malam hari ini, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Salma tunggu bergabungnya kamu sampai jam 11 malam nanti. Sambil aku puterin lagu-lagu yang seru buat menemani malam kamu, peneman malam sepi kayak lagunya Okay. Tapi ini lagi aku puterin satu lagu dari Traffic Jam dengan Bentang Jarak Asmara.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

apapun sih temen berdua, bebas ya. Boleh tentang kehidupan romansa kamu mungkin, atau tentang kehidupan pertemanan, kehidupan dewasa yang this is adulting bro, yang kayak sangat tidak recommended ini, atau mungkin cerita tentang ih kok kayaknya teman-temanku udah pada gini, aku kok belum ya, yang kayak ngerasa-ngerasa lagi di fase capek aja gitu. Kamu boleh bergabung barengan sama Salma. Caranya tinggal WhatsApp aja di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, ini jam-jam rawan ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi nyetir pelan gitu di sekitaran Jalan Ahmad Yani mungkin, atau baru pulang kerja lewat sekitaran Tanjung Pura, lagi nongkrong-nongkrong di tepian Kapuas, atau mungkin lagi rebahan sambil matiin lampu kamar karena pengen istirahat dari hiruk-pikuk capeknya dar-dar-darnya hari ini. Teman Pro 2, thank you banget karena malam ini kamu milih buat ditemenin sama Salma di Pro 2 Pontianak. Karena katanya kalau misalnya siang itu kan waktunya kita sibuk ya, punya banyak kegiatan, pergi ke sana kemari. Terus kalau misalnya malam nih, baru nih pikiran tuh udah mulai berisik gitu. Mungkin ada yang tiba-tiba kayak keinget obrolan beberapa minggu lalu. Terus ada yang baru sadar kalau belakangan ini pasangan tuh jadi lebih sering bilang gak apa-apa gitu. Padahal kita tahu ya, kalau seseorang terlalu sering bilang gak apa-apa, aman, aku bisa, aman aja gitu, belum tentu dia tuh benar-benar baik-baik aja loh teman berdua. Malam ini aku cuma pengen mengajak kamu untuk merenung sebentar. Sebenarnya lebih ke kita ya, aku dan juga kamu, kita merenung sebentar. Sambil kalau misalnya kamu pengen request lagu ataupun titip salam juga boleh banget, nanti aku bakal bacain satu per satu ya teman Pro 2, tenang. Aku pengen ngajak kamu untuk merenung seputar kalau misalnya dalam hubungan, kita tuh sering banget takut buat ngomong atau ngungkapin perasaan ya teman Pro 2. Karena apa? Takut bikin pasangan kepikiran. Terus sering dipendam sedih, kenapa? Takut jadi ribut, takut dibilang terlalu sensitif. Akhirnya hal-hal kecil jadi disimpan sendirian, capek sendiri disimpan. Habis itu kecewa dikit kita juga simpan dalam hati. Ada rasa cemburu kita juga simpan. Padahal hubungan itu bukan tempat kamu buat adu siapa yang paling kuat gitu ya, buat menahan ataupun memendam semuanya sendirian. Karena apa teman Pro 2? Hal-hal kecil tadi kalau misalnya dipendam, hal kecil tuh bisa jadi tinggal menunggu waktu aja buat meledak jadi bom waktu gitu. Ya kan? Jadi bom waktu dalam hubungan tuh seringkali bukan dibentuk oleh masalah yang besar, tapi justru oleh ribuan hal-hal kecil yang gak pernah dibicarain. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin ngerasa relate gitu ya sama obrolan Salma di malam hari ini, kamu bisa ikutan nimbrung aja teman berdua, ceritain keluh kesah kamu. Aku pengen ngebahas seputar lebih ke pentingnya komunikasi dalam hubungan yang sehat seperti apa. Karena tadi kalau misalnya aku udah bacain yang cerita-cerita dari teman berdua yang masuk juga, ini mostly relate juga nih sama topik pembahasan aku, yang mana hal-hal kecil banyak dipendam sendirian, banyak dibilang enggak apa-apa, aman aja, okay, gitu. Tidak membiasakan diri untuk mengkomunikasikan perasaannya satu sama lain. Ujung-ujungnya hal-hal kecil kayak breadcrumbs-nya tadi tuh jadi tiba-tiba duar, meledak bagaikan bom waktu. Jadi buat teman berdua, kalau pengen masuk ke fase berhasil, ya mungkin kita coba bisa lah ya perbaiki komunikasi satu sama lain dalam suatu hubungan. Jadi aku bakal menemani kamu sampai jam 11. Kita bakal ngobrolin seputar komunikasi dalam hubungan.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Salma di 101.8 FM, produk Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan Salma puterin satu lagu dari Bernadiah dengan Laut Yang Tenang. Semoga hanya di mimpi, kalau kata Bernadiah mah gitu ya, Teman Pro 2. Kalau misalnya Teman Pro 2 di program Deep Talk ini pengen sambil request lagu juga boleh banget. Langsung aja kirim requestan kamu sekarang melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Nanti bakal sama bacain satu per satu. Anyway, di callingan sebelumnya Salma sempat ngebahas seputar pentingnya komunikasi bersama pasangan dalam suatu hubungan, Teman Pro 2. Sebenarnya pentingnya komunikasi ini bukan cuma sama pasangan aja sih, bahkan kalau misalnya sama teman juga bisa adalah pentingnya komunikasi. Sama orang tua, sama tetangga mungkin, atau sama rekan kerja, sama teman sekelas, ataupun pokoknya dalam kita kehidupan bersosialisasi kita ya Teman Pro 2, itu adalah penting untuk komunikasi. Tapi specifically aku bakal ngebahas pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan di pasangan, Teman Pro 2 lebih tepatnya ya. Ada tadi beberapa yang relate juga, banyak yang menyimpan perasaannya sendiri dibandingkan membagikan perasaannya ke pasangan, karena takut nanti pasangannya marah, nanti takut takut suasana jadi suram mungkin. Nah, kita bakal bahas lebih dalam nih. Pernah gak sih kamu tuh bilang ke pasangan, udah deh, gak usah dipikirin, atau udah, aku bisa kok sendiri. Padahal sebenarnya, sejujurnya Teman Pro 2, dalam hati tuh kamu pengen ditemenin. Lucunya, kita tuh sering mengatasnamakan kayak gak mau bikin dia kepikiran. Padahal kalau dilakukan tanpa sadar ya, kita tuh lagi nutup pintu buat orang yang seharusnya paling tahu, paling berhak tahu lebih tepatnya ya, paling berhak tahu atas keadaan kita. Jadi sebenarnya pasangan itu gak cuma tahu di baik-baiknya doang, kita harus berhak tahu juga dong keadaan dia saat sedang down mungkin, atau dia sedang sakit, atau dia sedang sakit hati, atau dia sedang kecapean. Kita berhak tahu atas keadaannya. Kalau dia pasanganmu, ya bukankah dia emang pantas tahu kalau misalnya kamu lagi capek? Kalau misalnya dia pasangan kamu, ya bukankah dia layak tahu ya kalau hari ini kamu lagi gak sekuat biasanya? Iya gak sih Teman Pro 2? Setuju gak sih? Iya kan? Karena mencintai seorang tuh bukan cuman menikmati versi terbaiknya. Iyalah, aku percaya Teman Pro 2, kalau misalnya lagi versi baik-baiknya, lagi versi jaya-jayanya, sukses-suksesnya, lagi di atas angin gitu ya, ya siapa sih yang gak mau? Tapi pertanyaannya, ada gak yang kamu ngasih tahu gak kalau misalnya kamu lagi berada di fase yang mungkin tidak sekuat biasanya? Iya gak sih? Jadi mencintai seorang tuh sekali lagi bukan cuma menikmati versi terbaiknya aja Teman Pro 2, tapi juga ikut memeluk versi rapuhnya. Kalau kata barunya dia sih, peluk aku sekarang ya. Mungkin dia gak bisa nyelesain semua masalah kamu, tapi setidaknya dia tahu kenapa sih akhir-akhir ini kamu lebih banyak diam. Kenapa ya kok akhir-akhir ini kamu lebih banyak merenungnya? Atau kok jadi jarang ngajakin keluar ya? Jadi setidaknya pasangan kamu tuh adalah orang terdekat yang memahami perasaan kamu selain diri kamu sendiri, Teman Pro 2. Jadi di malam hari ini aku tuh pengen dengar cerita dari kamu. Pernah gak sih kamu nyembunyiin sesuatu dari pasangan demi kayak, aku gak mau bikin dia kepikiran? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Kalau misalnya kamu ingat-ingat lagi, apakah itu keputusan yang tepat atau justru bikin hubungan kalian makin jauh? Menarik sih Teman Pro 2. Ini juga ada yang bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Nomor belakangnya adalah 5745. Setuju kak, relate banget. Ya kan, ini mungkin 5745 ini juga mengalami hal yang sama, yang mana mungkin pasangannya tuh lebih banyak pengen terlihat dalam versi terbaiknya. Jadi
di versi, bukan aku bilang versi buruk ya, versi dia sedang tidak baik, atau dia lagi capek, atau lagi tidak sekuat biasanya, dia gak pengen cerita gitu Tobot Pro 2. Itu sebenarnya aku juga perlu mempertanyakan peran pasangan sih di situ ya. Ya buat apa ya kalau punya pasangan tapi enggak tidak berbagi perasaannya satu sama lain gitu. Malah semuanya dipendam sendirian. Lah, kalau kayak gitu apa bedanya dia sama orang jomblo yang suka memendam sendirian? Buat teman pro yang jomblo, no offense ya teman pro 2, ini aku cuma lagi membandingkan aja. Kalau misalnya dalam suatu hubungan tidak ada saling keterbukaan atas komunikasi dan juga perasaan yang sedang dialami, menurut aku juga perlu dipertanyakan sih sebenarnya arahnya tuh kemana gitu. Bukan berarti oversharing ya teman pro 2, tapi setidaknya kan kita tahu perasaan satu sama lain. Sambil menunggu cerita kamu, aku bakal puterin lagu-lagu seru untuk menemani malam sepi kamu teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Kadang masalah hubungan itu lucu ya teman perdua ya. Bukan soal selingkuh, bukan soal bohong besar, tapi tentang hal-hal kecil yang dianggap kayaknya gak penting deh. Misalnya nih teman perdua, hari ini kamu pulang dengan kepala penuh banget, tapi pasangan gak pernah tahu. Karena kalau kamu ditanyain, eh gimana hari ini? Kamu malah milih jawab, biasa aja kok, kayak biasanya. Padahal, kalimat biasa aja itu seringkali jadi kuburan dari banyak perasaan. Kecewa, lelah, sedih, takut, semuanya tuh dikumpul, dikubur dalam-dalam di situ teman berdua. Lama-lama apa? Ya pasangannya jadi bingung. Kenapa ya sekarang berubah? Padahal dia gak pernah dikasih kesempatan buat ngerti. Karena semua cerita cuma berhenti di kepala kita aja. Jadi kayak ya udahlah, semuanya dipendam dalam-dalam, dalam diam. Terus udahlah, nanti kalau aku cerita jadi nambah beban pikiran. Udahlah, aku pengennya sama pasanganku happy-happy aja. Yang sedih-sedih aku keep sendiri. Aku bisa kok ngatasin ini semua sendirian gitu. Aduh. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir ya, orang yang kita sebut sebagai pasangan harusnya bukan cuman happy-nya doang gak sih? Bukan cuman yang bisa diajak foto bareng, ngelakuin hal seru bareng, tapi juga bisa diajak buat masuk ke isi pikiran kita. Karena hubungan bukan tentang selalu bahagia. Hubungan adalah tentang rasa saling percaya, saling mengerti satu sama lain, saling memahami perasaan satu sama lain, teman berdua. Ada yang ngerasa relate gak sih sama topik obrolan Salma di malam hari ini? Kalau misalnya kamu relate dan kamu punya cerita seru, kamu boleh banget kasih tahu ke Salma ceritanya. Kalau mau anonim juga boleh, aman aja teman berdua, di sini rahasia terjamin. Langsung aja kamu chat Salma sekarang. Nomornya di 0811-570-1018. Atau bisa juga DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Jadi buat teman Prodo yang lagi dengerin di jalan, lagi pulang kerja gitu ya, udah selarut ini, pengen sambil curhat, sambil request lagu favorit kamu, atau sambil titip-titip salam kali ya, boleh banget langsung aja bergabung. Di Deep Talk ini cuma sampai jam 11 teman Prodo. Jadi inilah waktunya kamu mencurahkan isi hati kamu. Ya mungkin lagi berantem gitu ya sama pasangannya gara-gara, ih kenapa sih kayak gini aja gak cerita. Ada satu case yang aku ingat banget teman pro 2. Waktu itu kalau misalnya teman pro 2 ngikutin kisahnya Paul Portohab dan juga Gita Savitri Devi dalam podcast Keluarga Artis teman pro 2, di situ Paul cerita kalau misalnya dia menyembunyikan hal-hal yang dia pikir remeh. Cerita lucu waktu dimana dia sama Mario ketemu, dia sembunyiin dari istrinya, dari pasangannya. Terus si Gita tuh bilang kayak, ih kenapa sih, bahkan aku nemuin uang di jalan aja aku bisa kasih tahu ke kamu. Bahkan hal remeh, nemuin barang lucu aja aku bisa cerita ke kamu. Tapi kenapa ya hal-hal kayak gini malah kamu sembunyiin? Nah, sebenarnya itu bukan terjadi bukan cuman di Paul dan juga kita aja ya. Mungkin teman produ yang lagi dengerin ini juga sama nih. Kebanyakan pasangannya, kan cuman remeh, gak usah diceritain gitu. Jadi kayak banyak hal yang seharusnya bisa jadi bahan obrolan, bahan komunikasi satu sama lain buat mengerti perasaan di hari itu, ujung-ujungnya malah dipendam sendiri, ujung-ujungnya kayak nggak begitu penting dan kayaknya pasangan aku nggak perlu tahu deh. Nah, jadi mungkin keterbukaan informasi, kok jadi kayak ngomongin soal hal penting ya, keterbukaan komunikasi perasaan satu sama lain tuh ternyata sepenting itu loh teman berdua. Kalau misalnya kamu punya cerita yang relate, boleh banget ceritain ke Salma sekarang, nanti aku bakal bacain di segmen selanjutnya.
Tapi sambil menunggu bergabungnya kamu, aku bakal puterin lagu-lagu yang tentunya asik lah ya buat menemani perjalanan kamu di malam hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini ada satu lagu dari Hidia dengan Rumah ke Rumah yang akan menemani ruang dengar kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ellen Turbo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: When you do your best, you can. I don't tell you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So hell, we should tell you.

0: Kuotaku habis lagi, mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth, emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

for you. Wadaw, gak kerasa Tawa Muradio udah jam 10 lewat 9 menit dan masih di sini di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aku bakal puterin juga lagu-lagu yang tentunya pas untuk menemani aktivitas kamu ya di malam hari ini, teman Radio. Jadi kalau misalnya kamu pengen sambil request lagu dan juga curhat-curhat, boleh banget. Langsung aja melalui WhatsApp

di 0811-570-1018. Atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sebenarnya judulnya aja sih, jangan galau malam-malam, tapi pada akhirnya juga kita akan menggalau bersama teman Pradua. Aku masih ngebahas seputar pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan di pasangan ya, lebih tepatnya teman Pradua. Dari tadi aku udah ngebahas seputar hal-hal kecil yang mungkin sering banget gak pernah diomongin, ujung-ujungnya jadi bom waktu. Terus katanya gak mau cerita karena gak mau bikin orang kepikiran, yang sebenarnya gak ada maksud buat nyembunyiin hal-hal kayak hal-hal yang mungkin dianggapnya remeh gitu ya teman Pradua, tapi ternyata ujung-ujungnya malah bikin masalah dalam suatu hubungan. Nanti kalau misalnya kamu punya cerita yang relate juga teman Pradua, boleh banget kasih tahu ke Salma. Nanti bakal Salma bacain di segmen selanjutnya. Jadi sambil menunggu bergabungnya kamu, sampai jam 11 malam nanti aku akan menemani kamu curhat di Deep Talk teman Pradua, oke? Okay? Dan ini udah ada playlist yang ngantri juga di malam hari ini yang akan menemani perjalanan kamu. Jadi misalnya kamu pengen kasih tahu juga update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, mungkin lagi macet nggak sih teman Pradua? Kayaknya kalau misalnya enggak malam-malam weekend tuh kayaknya enggak sepadat itu ya jalanan. Tapi ya bolehlah kita berbagi informasi aja. Oke, tadi banyak juga yang relate sama kisah yang udah Salma bacain, di mana pasangan tuh gak mau cerita sejujurnya, tidak mau mengkomunikasikan perasaan yang sedang dihadapi atau hal-hal kecil yang mungkin dia anggap remeh, tapi kayak akhirnya ujung-ujungnya malah bikin berantem. Nah, buat teman Pradua yang punya cerita serupa, aku tunggu bergabungnya kamu. Nanti kalau misalnya mau anonim juga boleh banget, yang penting jangan sampai kelewatan karena cuma sampai jam 11 doang. Dan ini udah ada lagu Sheila on 7 yang akan menemani ruang dengar kamu pada malam hari ini. Jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di sini di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu lagu-lagunya.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Penasaran kenapa foto kita terkadang nggak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

lagu rumah sakit yang baru sama puterin ini dengan sandiwara semua tuh cukup relate ya sama topik bahasan kita pada malam hari ini. Karena ternyata lagu ini tuh nyeritain tentang kepalsuan dan juga manipulasi dalam suatu hubungan. Ya emang terlihatnya sempurna, mempesona dari luar, tapi sebenarnya cuma memberikan harapan palsu, harapan semu, serta kekecewaan bagi orang yang mempercayainya. Jadi buat teman Pro 2, biar tidak jadi sandiwara semu saja, kita bisa kuatkan di kuncinya adalah di komunikasi, betul nggak? Coba kita ingat-ingat kembali, kapan terakhir kali kamu cerita ke pasangan yang kayak deep talk gitu, kayak pada malam hari ini? Tentang hal yang sebenarnya sederhana. Misalnya, ih kayaknya hari ini aku pengen cerita lebih dalam deh, deep talk deh. Hari ini aku dimarahin sama atasan. Atau, ih aku senang banget tadi aku dipuji sama dosen. Atau, kalau sedih tuh kayak kayak aku lagi takut deh soal masa depan, lagi overthinking. Atau bahkan kamu bisa cerita kalau misalnya aku lagi gak ngerti kenapa akhir-akhir ini ngerasa gampang sedih. Kadang kita tuh berpikir kayak, alah ini kan cuma masalah kecil, bisa aku selesaikan sendiri. Padahal justru dari cerita-cerita kecil itulah kedekatan tuh dibangun dalam suatu hubungan. Karena pasangan gak selalu butuh jadi pahlawan. Kadang mereka tuh cuma pengen ngerasa dilibatin, merasa dipercaya, merasa dianggap ada. Ya hubungan yang jauh seringkali bukan karena jarak aja loh teman berdua, tapi karena udah gak saling cerita lagi. Kalau sekarang benar-benar, kalau misalnya seseorang ya atau pasangan kamu lah ya, benar-benar kamu anggap sebagai rumah, jangan cuma pulang saat hujan besar, datanglah juga saat langit sedang biasa-biasa aja. Yes, ini adalah quotes yang keren banget sih di malam hari ini. Jadi kalau misalnya ke pasangan kamu lagi dengerin radio malam hari ini, atau mungkin kamu lagi nyetir di sebelahnya ada pasangan, ada gak sih satu kalimat yang pengen banget kamu sampaikan? Karena mungkin kamu menyadari gitu, oh ya akhir-akhir ini kayaknya aku mulai jarang cerita deh. Kadang kalian tuh, bukan kalian sih, kadang kamu tuh mungkin ceritanya kayak, ah nanti deh tunggu aku ada suatu pencapaian nanti aku bakal cerita, atau tunggu nanti kalau misalnya ada momennya deh aku cerita. Padahal gak harus nunggu momen-momen tertentu teman berdua. Dari hal-hal kecil, dari kamu pengen makan apa, atau kamu lagi ngerasain apa, atau kamu pengennya gimana, hal-hal yang mungkin kalau misalnya dikomunikasiin itu jadinya lebih terbuka satu sama lain, lebih mengerti perasaan satu sama lain, lebih bondingnya tuh kayak terbangun gitu loh teman berada. Ya kan, siapa tahu kalau misalnya kamu udah merenung, oh iya ya, nah, kalau pasangannya ada di sebelahnya mungkin bisa dikasih tahu kayak, ya maaf ya aku akhir-akhir ini jarang cerita. Mulai deep talk lagi, mulai ceritain hal kecil lagi. Karena pasangan tuh juga pengen kok dilibatin dalam setiap hal yang kamu lalui. Gak harus bisa ikutan bantu untuk melakukan sesuatu yang besar teman pro 2. Cuman didengar aja sebenarnya tuh udah keren banget loh. Terus di malam hari ini juga ada yang bergabung nih barengan sama Salma. Ada Lara Purnamasari yang katanya pengen request lagu. Assalamualaikum kak, selamat malam, aku mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh, teman pro 2 yang lagi dengerin Salma kalau mau request lagu juga boleh banget. Katanya mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Waduh, Tata Janeta ini kayaknya lagu lawas banget ya, coba aku cek ada gak ya. Tata Janeta tidak ada, sayang sekali. Adanya Tata Janeta dengan Penipu Hati dan juga Sang Penggoda yang featuring sama Maya Estianti. Coba nanti aku tanya ini ya ke Lara Purnamasari, kira-kira mau diganti sama lagu apa? Apakah mau Tata Janeta dengan judul yang lain? Kalau gak keberatan nanti aku bakal puterin.
Terus ada juga nomor belakangnya 2344 yang katanya selamat malam Kak Salma. Waduh, topik malam ini cukup relate ya sama kebanyakan orang. Aku juga pernah ngalamin. Wah, oke deh teman Pro 2, kalau misalnya kamu relate juga dan pengen bercerita, boleh banget kasih tahu Kak Salma sekarang juga. Sambil menunggu bergabungnya kamu, aku bakal puterin lagu-lagu untuk menemani perjalanan kamu di malam hari ini. Buat kamu yang lagi mau istirahat, yang sedang perjalanan menuju rumah, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ada satu lagu untuk menemani malam kamu dari Reality Club dengan A Sorrowful Reunion.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Itu dia tadi satu lagu Sang Penggoda dari Tata Janeta, spesial requestannya dari Lara Purnamasari yang sudah bergabung barengan sama Salma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, gak kerasa kita udah di penghujung segmen aja nih. Makin malam, makin larut. Terus jalanan Pontianak juga udah mulai lebih lengang lagi. Lampu-lampu kendaraan masih lewat satu per satu. Dan mungkin ada seseorang di luar sana yang sebenarnya cuma pengen diajak ngobrol aja. Bukan dicariin solusi, bukan dihakimi, cuman ditemenin. Kalau malam ini kau masih punya seorang yang bisa dihubungin, jangan cuman kirim video-video TikTok aja teman Pro 2. Jangan cuman kirim meme-meme lucu. Jangan cuman kirim reels-reels aja. Coba kamu kirim satu pesan yang lebih jujur lagi ke pasangan kamu lebih tepatnya. Kalau misalnya aku lagi capek atau pengen cerita, pengen bilang, aku sejujurnya lagi takut loh. Atau aku lagi butuh kamu dengerin. Yuk kita duduk-duduk di depan minimarket sambil ngobrol. Karena komunikasi itu bukan cuma tentang berbicara aja secara harfiah ya, tapi lebih ke memberi kesempatan buat orang yang kita sayang untuk hadir, untuk dilibatkan. Jadi jangan tunggu sampai hubungan tuh terasa asing. Ya kalau asing tambahin air lah ya teman berdua. Itu asin ya. Nggak lucu Salma. Jangan tunggu sampai salah satu tuh memilih buat diam. Dan jangan tunggu sampai kalimat, harusnya dulu aku cerita aja ya. Jadinya apa teman berdua? Ya berubah jadi penyesalan. Jadi di malam hari ini aku pengen menutup deep talk pada malam hari ini bahwa hubungan tuh gak hancur karena satu pertengkaran. Hubungan perlahan retak ketika dua orang mulai menyimpan terlalu banyak cerita yang seharusnya dibagi. Jadi kalau misalnya kamu lagi nyetir di malam hari ini, bisa kamu pelankan sedikit kendaraan kamu. Nikmati angin Pontianak yang mulai terasa lebih tenang. Dan semoga saat kamu sampai tujuan nanti masih ada seorang yang bisa kamu ajak pulang lewat sebuah percakapan. Akhirnya teman Bro 2, thank you banget ya sudah bergabung barengan sama Salma. Terus ini ada juga, Lara Purnamasari katanya makasih ya Kak Salma sudah diputerin lagunya. Sama Lara, semoga suka ya. Semoga bisa menjadi peneman malam kamu di malam hari ini. Dan teman Pro 2, thank you banget. Gak kerasa udah di jam 22.48. Sudah seharusnya Salma pamit undur diri. Tapi nanti tenang, Salma selama 1 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 11.50-an, Salma akan puterin lagu-lagu yang asik untuk menemani malam kamu yang sedang menuju ke rumah atau lagi pengen istirahat aja di rumah, di kosan. Thank you yang udah bergabung dari tadi malam, bahkan dari tadi pagi ya, dari siaran pagi jam 6 barengan sama penyiar favorit kamu lainnya. Salma akan menjumpai kamu kembali besok di sore ceria ya, dari jam 3 sampai jam 8 malam. Kalau gitu, teman Pro 2, semoga yang mungkin hari ini lagi dengerin Salma, yang komunikasi sama pasangannya lagi rumit, bisa segera terurai, terselesaikan. Dan semoga kembali baik-baik lagi. Semoga bisa kembali untuk lebih jujur dan juga terbuka pada pasangan masing-masing teman Pro 2. Dan sebagai penutup, sama bakal puterin juga beberapa lagu yang agak-agak mellow ya sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa kalau kita sama pamit undur diri. Dan sampai jumpa di lain kesempatan teman Pro 2. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ada Sal Priyadi dengan Dimana Alamatmu Sekarang.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tujuh, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kaum peradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Alright, teman bro, that was Renegades by What OK Rock, and thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Almost, teman bro 2, jam 7, sekarang masih 6.51 menit waktu Indonesia Barat. Aku cuma pengen kamu tahu kalau nanti di jam 7 kita masih ada pilih lagu kamu. Jadi buat kamu yang pengen lagu favoritnya kamu, entah itu yang Indonesia atau yang internasional, diputerin di Pro 2 Pontianak, langsung aja request di nomor WhatsApp 0811 570 1018.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alah, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi otak.